0: Oh Lord, just this once, show us grace, just this once. We are mobile. Just this once. Yes, you and Cassie Ampa. Good name when we any more say. Yamia, the mamma say, Ochna, your Wednesday. Adetia, a Thursday. Yina Yishimo La Paz. Race course park and also what time why are baby? Oh, by your fast and a communion, my bra. Yet the bebon pie. Yeah, the bomb pie na near direction me be mama Thursday no. A be very powerful pantia brebi. Aya brebi so tosa de kura brebi. You will love it. Last week powder direction it was powerful. Me mami bi aya so from beka ruda mami. Ruda mami. Papa. Me nim say wuti manti bi. When the testimony of me phone you so for. I say daddy. Me shira wate. Powder direction so for say. Ne baby as in India, our purpose as a winner, and was a good beam this time, and was all corner me swimming quasoli. Papa, Pastor Ben, I see for Padam. I knew you last week. It was on a man, a banner coin mezzi, was what I am fasting in your sunny bow. Was what I am fat, was would you this time, oh, cock, Namusumi quasoli. You paid your pardon, no cost to go and one also tenacity and another banner for mama. I'm with me, Visa, and mammy. They are one, your man of 5 years. 5 years visa America. I am in fact. So wow. Ose papa, one of the gifts in your media chewa ya ne yeme fema kono ye directions in your media mouth. Yami aduma ya wada we watchine chi. Bomo dine fa communion wa nibi. Ne fa bra La Paz. Race course park in so. La Paz race course park in yadi bebon pie. Na ni yeme nyame be yeno. Ebe bra jene nenti asi so. Ti ya wada no pay. Brebi, now you will never regret it. Afisofo, put the scripture there for me again. You call the next prayer topic. And I you don't hope on a BBC one Bible name. Something beautiful is happening in this prayer. Last one say, oh God, that I may with one blow take vengeance on the Philistines for my two eyes. So for country, no matter what you can free your friends say, beginning on 28 or no. Ah, come, mommy.
1: Me can at him for a moment, it's doing here, and the gym are doing and watching.
0: Ah,
1: now something so free a radi say, oh, a radi nanko pong. Afe kaime. Now some day back up,
0: bloody some day back up. Show me thy grace that I will see, oh Lord. Your money simple that you say, oh Lord, open my eyes to see your grace in my life. Already be many na me hunu wadoye me hunu sa fidi awali en Bernard Mawalibi akwan to nafia me so matu bi enra he obi adanse o si eh en me so ye graduate. Already mama ni hu bi me so me kasa na me so ye graduate be a master's holder. So for graduate ni master's no dey na so masters and a PhD in the master no PhD in the and I didn't associate PhD doctor pro dear doctor now boy PhD no any doctor na me ayabo me doctor me kura PhD yeah la media no mu hu mobo no me be che me ordinary doctor as some doctor me tell some you packet
2: wow we can't even mention the name of God.
0: Abosu si.
2: Yebi unim ni ye ye no. Emu yetimi ma o sa tati no.
0: Ade bi ayere.
2: Unim ni ye ye no like say.
0: Ade bi e wutimi ye ni ye. Ah yetimi ma mu doctor.
2: Ade wo dia na ti say God has highly anointed you.
0: PhD. Okay, anyway. I need the testimony, no. I say, and men so me a graduate. Also, because I say, oh Lord, open my eyes and let me see your grace in my life. My messumi kase, and the men so me a missus. You're ready to men so I'm your Sophie. Internet me pan, I'm your Christ can for a boom in the you're ready to name me to see dying. Yeah, right into ne men I'm betting me school papay. And when the internet men I'm betting me re university. And when the internet men I'm submitting me a wubi. Samson said, Radu, dear mamma, Nini Hunukeke, Umpabonus, oh Lord, open my eyes to see your grace. And Radi, dear many mammy, who will send your name? My Jumemu, my Wadimu, my Brabumu, my Setinemu, my Quentusemu, Missica Semu,
3: Pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada p